0: kulunga kunantshatshe.
1: Komeltsa neshakh. Chontatat, chontishustetat, Dios. Chikkanene tuhtuia teha, momentu tehaali. Chontatat, Dios, kokkashun kokkyuptuna. Chontishuratun kokkulavilensaktkona, tat, Dios, chontetea. Chontishuratat, Dios, kokkulanituna, tat, Dios, chontan chikaket kuitsetuna, tat. Chonte shustean tat Dios tu uchtal vila kuk ne tat. Ege uchtkan mene Dios mio. Tat Jesus tsele uchtakle kkan mene tat Dios gnir kmente ne tat Dios tsel tkakona padre. At kulehan oka yup kmente ne Señor mio Dios mio. Pero jakome la tat Dios. Eskiba kik ayek och es tat. Och eskdati, och esknani, ni kikjar, ni kikermani, Dios, ni kikwale, tat. Konsha kuntbani l'ughlabil tiketat, uksklante tunghanchi ughlana tuna, tat, Dios. Ish alish kakil, tat, tibak nikh awal tzakona tike, tibak nikh ikchichena ik, tat, Dios, tibak nikh ikwa, rishpena tzakona. Ish tibak ikwi, ik, tat, chonti shisha, tat, Dios, Tukut stal ila kuk ini absa kan shinkan ini tuk iya ta.